wolemo tonyati woto aslamu alaikum aslamu alaikum badi malo melol be la moy kan 92.1 ngalu bismillah alningal la sister so men kanale talata wo talata ne talang kelingo sida katafo talang sabokan men ni nyata do ko kono ngaman so tentu men dun keta kendo tanote al salon ko fatu bara ya famo talibolati andun toyem fango kullele woto mbedu.